enipanyina enipanyina unyina ye onyamia yo enipanyina enipanyina.